0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Toto ngegaul sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Ini ada Groovy, ya kan? Udah lama banget gak dengerin Groovy dengan Sekarang Jadi Lebih Indah. Dan kayaknya udah lama banget ya, kita juga tidak bersua, teman Pro 2. Tapi akhirnya, finally, hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ya. Lebih tepatnya, ini tanggal 8 Mei, bener ya? Oh, betul. Aku lagi sambil cek nih, gitu ya. Ini memang betul-betul adalah tanggal 8 Mei, teman Pro 2. Seperti itu. Yang pasti aku juga mau menyapa untuk kamu yang pagi hari ini ya, lagi pada dengerin kita, lagi di jalan ataupun lagi di mana aja. Pokoknya semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Dan pagi hari ini kita juga bakal banyak banget update informasi untuk nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Di pagi yang sedikit gloomy-gloomy ini, aku gak tahu apakah ini akan berarti hujan ataukah tidak di pagi hari ini. Gloomy atau cerah ya? Coba aku lihat dulu sebentar ya. Oh, sorry. Ternyata cerah. Gloomy-nya karena faktor kordennya aku tutup ya di studio teman Pro 2. Ya udahlah. Apapun itu pokoknya semuanya happy dan aku bakal balik lagi selang satu ini sampai di jam 9 pagi di Selamat Pagi Teman Pro 2 barengan sama Irene Natasha. Jangan kemana-mana ya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku naburjuk.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

Teman berdua harus benar-benar jaga kesehatan gitu ya, karena memang ketika kita lagi ada di peralihan musim. Bentar ya, aku mau benerin mic aku dulu. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita memang lagi ada di yang namanya peralihan musim, teman pro 2, apalagi di Jawa Timur, ini kan kerasa banget gitu ya. Kalau lagi berangkat tuh cerah, terus ntar kalau mau pulang tuh siang ke sore tuh udah langsung kayak mendung-mendung yang udah mau hujan kayak gitu, teman pro 2. Nah, ini memang lagi-lagi ngomongin soal peralihan musim gitu ya. Di Malang misalnya, ini gak cuma berpengaruh ke kondisi kesehatan aja, tapi juga akhirnya mengubah yang namanya kebiasaan sehari-hari atau pada daily activity kita di tiap harinya kayak gitu, teman pro 2. Kerasa gak sih kalau misalnya cuaca yang lagi terik banget gitu ya di siang hari, terus tiba-tiba sorenya hujan, teman pro 2. Ini udah pasti akan membuat kita mau gak mau ya, kita harus bisa adjust gitu kan dengan cuaca yang tidak menentu. Juga kemudian relate banget sama perlengkapan apa yang harus kamu bawa ya kan, agar kalau misalnya hujannya turun, kamu sudah ready, teman pro 2, and steady gitu ya, tidak kehujanan, teman pro 2. Sekarang tuh kalau misalnya aku lihat ya, dan juga dari cerita beberapa teman-teman aku yang memang mereka mungkin karena kantor rumahnya dekat atau mungkin tempat aktivitasnya dekat dan harus jalan kaki aja, paling yang paling nggak boleh lupa adalah payung, itu harus ada payung lipat ya, payung yang sekecil mungkin tapi tetap bisa ngebantu ketika hujan, mereka udah punya yang namanya payung, teman pro 2. Atau misalnya jas hujan lipat, sekarang tuh aku ngerasa sendiri, teman pro 2, kalau misalnya mau berangkat kayak tadi subuhnya nggak hujan. Dan, tapi gak tahu kenapa otak kita tuh udah langsung kayak langsung ini ya, otomatis bilang oke, masukin jas hujan karena who knows gitu kan, siang atau sore ntar bakal hujan kayak gitu, teman pro 2. Ya meskipun cuaca terlihat cerah ya sejak pagi ini, kalau kita lihat kan Malang nih kayaknya oke, cerah nih, aman gitu ya. Tapi di sisi lain nantinya siang ke sore itu bisa banget potensi hujan terjadi. Nah ngomongin soal cuaca, nanti kita juga akan ngobrol sama forecaster on duty di jam 8 pagi nanti, kita akan mendengarkan bagaimana informasi perakiraan cuaca di Malang Raya dan sekitarnya, teman pro 2, dari BMKG Jawa Timur. Terus juga jangan lupa ya untuk tetap menjaga yang namanya kebutuhan cairan harian kamu. Makanya kenapa sih kita tuh kalau misalnya lagi peralihan musim gini harus banget badan kita tetap terhidrasi, karena memang kalau lagi mau dari musim hujan ke kemarau itu kan lebih ke panas ya levelnya ya. Jadi kalau panas itu sudah pasti badan kita tuh akan lebih butuh banyak air, teman pro 2. Jadi jangan lupa nih bawa tumbler kemana-mana. Kenapa tumbler? Karena selain kita bisa isi ulang dimanapun dan kapanpun gitu ya, karena kalau bawa tumbler tuh udah pasti kita langsung kayak terbiasa untuk mengkonsumsi air putih. Tapi kalau misalnya kita gak bawa tumbler, kita akan jatuhnya larinya jadi beli sesuatu yang lebih konsumtif, jadi gak ramah lingkungan, karena botolnya kan emang ini ya, jadi makin nambahin sampah plastik, teman pro 2, PR lagi. Tapi kalau tumbler bisa kamu cuci dan kamu isi ulang dengan air putih. Sekarang tuh udah banyak banget ya disediain juga sama PDAM Tugu Tirta kayak gitu, yang air bisa langsung minum, teman pro 2, dimana aja. Mungkin sambil kamu jalan atau lewat, kamu bisa sambil isi kayak gitu. Pokoknya sekarang udah harus ini ya, karena cuaca yang tidak menentu, gaya hidup kita pun jadi ikut berubah secara tidak langsung, teman pro 2. Yes, dan yang pasti teman pro 2, kalau dari pelajar, pekerja kantoran, pengendara motor, ini harus siap-siap. Kenapa? Kalau yang pakai mobil aman lah ya, at least ketika lagi hujan kalian gak bakal basah. Tapi dengan yang naik motor, ini harus benar-benar lebih prepare, teman pro 2, kayak gitu. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi, karena sesaat lagi kita bakal hadirkan informasi update lainnya. Dan hari ini lagi banyak yang WFH juga ya, kalau hari Jumat ya. Kira-kira WFH-nya biar tetap semangat seperti apa, ntar kita bakal kasih tips dan juga info. Pastikan kamu jangan kemana-mana.

Oke, okay, teman Pro 2, dan kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya ini ada yang namanya Indonesia Horse Racing. Ini gelar piala Mangkunegaran dan teguhkan tradisi berkuda, teman Pro 2. Ya, dan gelaran Indonesia Horse Racing atau IHR ini ya di 2026 juga memasuki penyelenggaraan kejuaraan ketiga pada Minggu 10 Mei 2026. Kalau kita lihat, teman Pro 2, bertajuk IHR Piala Raja Mangkunegaran and Triple Crown seri kedua. Jadi kabarnya kejuaraan ini akan diselenggarakan di gelanggang pacuan kuda yang ada di Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan ini kamu harus tahu ya, karena pacuan ini juga jadi ajang perebutan perdana Piala Raja Mangkunegaran dan juga laga krusial dalam perebutan gelar Triple Crown Indonesia. Jadi nantinya Piala Raja Mangkunegaran ini juga akan jadi seri pertama dari King's Cup Series atau seri Piala Raja dalam rangkaian IHR 2026 yang ini sendiri nantinya akan terdiri dari 3 Piala Raja. Kelas terbuka handicap di 2000 meter Piala Raja Mangkunegaran dan kelas 3 tahun derby 1600 meter Triple Crown seri kedua ini menjadi 2 kelas utama dari 18 kelas yang dipertandingkan pada IHR Piala Raja Mangkunegaran and Triple Crown seri 2026. Nah, ini Managing Director Sarga Grup Nukda Acadi ini juga bilang kalau total ada 147 kuda nantinya dari 12 daerah di Indonesia yang akan bertarung dalam IHR Piala Mangkunegaran and Triple Crown seri 2026 dengan total hadiah yang diperebutkan oleh peserta ini mencapai 600 juta rupiah. Jadi luar biasa banget kalau Piala Raja Mangkunegaran ini merupakan kolaborasi antara Sarga Co dan juga PP Pordarsi dan Mangkunegaran yang memiliki tradisi kuat, teman Pro 2, dalam budaya berkuda. Sementara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA atau Mangkunegoro ke-10 juga menjelaskan bahwa tradisi berkuda dan pacuan kuda di Mangkunegaran ini sebenarnya punya sejarah panjang yang berakar sejak awal ke abad 19 dulu, teman Pro 2. Ini kemudian terus dijaga sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan juga pelestarian hubungan antara keraton dan juga masyarakat yang menjadi tujuan keberadaan Mangkunegaran itu sendiri. Nah, komitmen beliau ini terhadap pelestarian budaya berkuda ini kemudian juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Piala Raja Mangkunegaran yang mulai digelar tahun ini, di mana dalam rangka peringatan Adeging ya Mangkunegaran ke-269 pada tahun 2026, teman Pro 2. Harapannya ini bisa meningkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap pacuan kuda di Indonesia sebagai salah satu kekayaan tradisi dan budaya bangsa yang istimewa yang patut dilestarikan. Nah, selain kelas 3 tahun derby 1600 meter dan juga kelas terbuka handicap 2000 meter, kejuaraan ini nantinya juga akan mempertandingkan kelas 3 tahun derby div ya. Jadi bisa kamu lihat sendiri langsung informasinya. Dan yang pasti, teman Pro 2, ini akan menjadi satu ajang yang juga menjadi momen untuk melestarikan budaya berkuda lagi kayak gitu. Seru ya, kayaknya kalau naik kuda gitu kan, kita belajar menunggang kuda. Kemudian ikutan lombanya tuh pasti kerasa banget gitu ya. Kerasa banget ininya, apa sih, adrenalinnya gitu. Karena ternyata naik kuda tuh gak seseru yang kita cuma nonton aja. Itu benar-benar challenging, teman Pro 2, dan butuh keahlian khusus. Siapa tahu nanti kamu juga pengen berlatih kuda gitu kan, untuk naik kuda kayak gitu. Iya kan, horsing horse. Ya gak sih, teman Pro 2? Jadi seru aja. Aduh, jadi pengen ya, teman Pro 2, horse racing Indonesia. Keren banget pokoknya. Horse racing, please.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Anto? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, okay, teman Pro 2, kalau hari ini hari Jumat, ini juga menjadi hari WFH gitu ya. Bagi teman-teman yang kantornya di hari Jumat ini menjalankan instruksi untuk WFH gitu ya, terkait menghemat yang namanya energi nih teman Pro 2 kayak gitu. Tapi pernah gak sih berpikir teman Pro 2 ketika WFH di hari Jumat gitu? Dan untuk kalian-kalian yang mungkin masih single, ya kan, ini para sosiolog ini mengingatkan pentingnya waktu untuk keluarga juga tetap harus ada. Ya, sekarang jam kerja panjang, ternyata kalau ngomongin soal WFH ya, ini tidak hanya berdampak pada pekerja yang sudah menikah atau punya anak, tapi juga bisa mempengaruhi para pekerja single atau pekerja yang masih lajang dalam menjaga kedekatan dengan keluarga besar. Nah, ini pembahasannya juga muncul di tengah WFH di hari Jumat yang dinilai ini bisa jadi salah satu cara untuk sebenarnya kita kayak nata ulang gitu ya. Jadi kayak memanajemen ulang terkait keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah loh, nah ini sosiolog Universitas Nasional atau UNAS ya, Nia Elvina MSI mengingatkan bahwa kelebihan jam kerja ini bisa banget loh memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk diantaranya juga yaitu adalah melemahnya ikatan keluarga. Karena menurutnya dampak ini ternyata tidak hanya terjadi pada hubungan suami istri misalnya, ayah anak misalnya, atau ibu dan anak, tapi juga pada pekerja yang even mereka belum berkeluarga, teman Pro 2. Nah, dari beberapa kajiannya, ternyata banyak trouble atau banyak permasalahan yang muncul karena kelebihan jam kerja itu sendiri. Seperti misalnya kurangnya ikatan yang kuat dalam keluarga antara suami istri, ayah anak, ibu gitu kan, terhadap keluarga besar juga. Nah, selama ini teman Pro 2 pembahasan soal keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi itu sering banget lebih banyak dikaitkan dengan pekerja yang sudah punya pasangan atau anak. Padahal pekerja lajang itu mereka juga punya kebutuhan sosial dan juga emosional yang sebenarnya gak kalah penting kayak gitu. Nah, disampaikan juga pekerja yang masih sendiri, mereka ini bisa banget mengalami renggangnya hubungan dengan keluarga besar karena waktu bersama yang semakin terbatas seperti itu. Lagi-lagi kondisi ini juga menunjukkan bahwa waktu yang ada di luar pekerjaan kita tidak hanya penting untuk ngurus rumah tangga atau anak ya, tapi juga untuk menjaga hubungan sosial yang lebih luas lagi, teman Pro 2. Jadi, buat para pekerja lajang khususnya, ingat ya, kita tetap harus yang namanya menyediakan waktu luang untuk keluarga, orang tua, saudara, agar ini tetap jadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma kerja-kerja aja, tapi ternyata gak punya waktu intens ya, gak punya quality time barengan sama keluarga, kayak gitu. Nah, dalam konteks ini, teman Pro 2, WFH di hari Jumat ini bisa dibaca sebagai peluang sebenarnya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pekerja dalam gimana karena kita manajemen time-nya, ngatur waktunya lebih bijak lagi kayak gitu. Karena dinilai terkait kebijakan WFH ini mungkin aja bisa jadi jalan menuju sistem kerja 4 hari, teman Pro 2. Tapi dia menekankan bahwa perubahan ini hanya akan baik ya, ingat kalau kualitas kerja tetap dapat diukur dengan jelas kayak gitu. Artinya apa? Artinya fleksibilitas kerja tidak cukup hanya memberi tambahan waktu di rumah, karena kebijakan seperti WFH di hari Jumat ini juga perlu memastikan bahwa pekerjaannya tetap berjalan dengan kualitas yang baik dan tanggung jawab yang jelas dan terukur, teman Pro 2. Sekali lagi ditegaskan oleh sosiolog Nia juga, WFH atau sistem kerja 4 hari bisa jadi kebijakan yang baik kalau nantinya disertai dengan ukuran kinerja yang berkualitas. Ini penting banget terutama bagi ASN gitu ya, agar nantinya ruang lingkup kerjanya tetap jelas, teman Pro 2. Karena dengan sistem yang jelas, fleksibilitas kerja ini bisa memberi manfaat tanpa mengorbankan tanggung jawab pekerjaan itu sendiri. Sebaliknya, tanpa ukuran yang terarah, nah si WFH tadi ini itu tuh bisa beresiko hanya menjadi perubahan lokasi kerja aja tanpa dia memperbaiki kualitas hidup maupun kualitas kerja orang per orang ataupun instansi, teman Pro 2. Karena sebenarnya ya, WFH di hari Jumat ini juga meningkatkan banget, mengingatkan ya bahwa kebutuhan terhadap waktu pribadi itu tidak hanya dimiliki oleh pekerja yang udah berkeluarga aja. Pekerja single, mereka yang lajang juga, ini membutuhkan ruang banget untuk menjaga relasi dengan keluarga besar ya. Mungkin dengan WFH bisa recharge energi, jadi kerjanya dari rumah
feelsnya kayak kerja di rumah tuh kan kayak lebih semangat sebenarnya ya dalam menjalani kehidupan sosial juga di luar pekerjaan. So that's why kenapa pembahasan soal jam kerja panjang ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sisi produktivitas aja, tapi kualitas relasi keluarga dan waktu bersama orang terdekat juga jadi bagian dari kesejahteraan pekerjanya, teman berdua. Sekali lagi, kalau diterapkan dengan ukuran kinerja yang jelas, WFA di hari Jumat ini jadi peluang untuk membangun pola kerja yang lebih balance bagi semua pekerja, termasuk mereka-mereka yang masih lajang atau still single kayak gitu.